0: Bambi topi ngamba wabango nkoye nzi wala izina chonko wanga chonko ye jabande diya watu watu lida wate mate grante miti majefe minafu usitegele zindwe chumuta bituko wanga usitegele wabango nkoye just otamble kwa utamble uwewe jire tachika diri abine video nkamu edaka bito kusawa muka gona kuruwarero abusoga royal radio DJ Fante is my name alikulain
1: hello
0: wanjisebo
1: kutuweleza
0: wewa likuli lisa
1: antebe kuluma
0: nawa bulunji mpula mpula bro
1: kuleko na kibara mzami loko kinzile ituwa
0: iye sebo
1: mpako wake mbaka blaza luni
0: nga kamu kwa anu
1: iwe saizi ya ange
0: hehehe tulimu tulimu dombe ile tulikuendo kwe mbanga mamu kwa anu nga weno mbuna butambulida wetuli hello
2: alo fanta
0: wanji sebo
2: ono kutete voliko kila ni mungu ya mkovu eti wanda angavo kendo kubile kwa kembo kafikita lozi
0: kembaze
2: akakoba mbo kakuwe lafu na yeto si mula
0: Victor Luzi
2: na kitende wakuketa vayo na kitende
0: ee
2: kakuwe lafu na mula
0: menja kandi wanake
2: akulu kwa
0: kare sika lango liku
2: kare sebo
0: kare sebo
3: DJ Fanta.

0: Anga webali Aleba nangi Alikule ini
1: Fanta webali otu weleza
0: Webali kuhuli liza nyabu
1: Ogusuda kukuleke
0: Banange gundi bubi guti guti
1: Kukuleke muna kono mari amu ebu jiri
0: Enyo mari amu
1: Paya kajofle utara na hili ina matofu
0: Kemba ti mari amu
1: Endagano ya lavu yange
0: Aha Ati aliva nyoyo alikuchaya
1: Suloko suloko
0: Mariamu aliva nyoyo
1: Ivani
0: Aliva Ivani Olimba Suloko wena

0: Ekare nabatali wano abasindike zene dewe da tiketi nijama kubila kama simu eri abasindike zene da tiketi olwalero wano so nijama noniamu kumba kubila mu kama simu mba wandike wano abasindike akasende ka tiketi atiketi tuliko malero odi tunda kunkumya isatu olwalero ndiko muruna tiketi kunkumya isatu abasigeere mja kuidane nkumitanu kuminjizi garden lwa mukaga kuncho kwene mbere lija kuwala buwale ari kulein uwanje sebo hello kale kadufune mukwano wondi bitakuzira msambu anana mukaga 5 chinane 3 asatu ne 3 bayo mamu soma speed kasume mpola rizira msambu ina mukaga itan 0 munana isatu MTN 0 msambu mukaga munana mukaga muna eri 0 msambu mukaga munana mukaga 0 munana 0 osembie yo mukaga itano yani MTN ari kula ini
1: hello
0: wanje sebo
1: ona benye mu kwa chowe ile district Mira kagobako.
0: Kagobako. Tukale sigalange woliku mulikwe ulilira program. Banange abasindike sente eda ticket enkumya isatu. Ndija kubira mu kwao kangamyo kabantu babiri makubire kamasim. Wobanga tosobere gula lero ticket yangu misatu. Oja kuida nenkumi 5 kumulyango. So olwalero nija kuwanga kubira kubano abasindika akasendeka ibwe kale zoke mfune wanu Princess Samira

tuwe mchida vlava nemba damuku wanompola mpola pake sawa ikumi ndukubusoga real radio ni baris DJ Fanta Mr. Vibe nemba damuku wanompola mpola